Kaikene ndi injinia haka na bara igwe na sapiensia radio ndi aji emonu. Injinia Peter Odogu, injinia Obinna Kalesia, injinia Victor Nokoyao, injinia Chukwudi Sokwanifaneme. Sapiensia radio nenyerubo bwenyakao, aguro na gugi bajebe sapiensia. Inonuna gupoba sapiensia o, makandi sapiensia.